0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Adhan dapat menyapa Anda pada program Graha Warta edisi Rabu 7 Oktober 2026 hingga nanti tuntas pukul 8. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar arus lalu lintas, cuaca atau peristiwa, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-355-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini ada satu buah lagu dari Bondan Prakoso.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
2: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja bisa langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esok nganti jam sangat bengi. Pilihane yo, jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
3: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Ya, kembali lagi 992 Radio Sanggulangit, Radio Kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Sanggulangit, Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga final berakhir 2-2 hingga babak tambahan waktu sebelum Garuda memastikan kemenangan 4-2. James dan Elkan Baggott menjadi penentu mengimbangi 2 gol Thailand dari Ikhlas Chanron dan Peradol Kemretsem. Gelar perdana ini menegaskan perjalanan panjang Indonesia dari fase grup hingga puncak turnamen. Kemenangan tersebut berdampak langsung pada ranking FIFA. Indonesia naik 1 tingkat ke posisi 117 dunia dengan 1.166,50 poin. Melalui Sudan dan mendekati Kazakhstan di peringkat 116, meski masih berada di bawah Thailand dan Vietnam di kawasan Asia Tenggara, tambahan poin ini menjadi catatan penting bagi Garuda. Perubahan peringkat menunjukkan peluang Indonesia untuk terus memperbaiki posisi lewat hasil laga internasional berikutnya. Tetap di 99,2 FM Radio Sanggulangit, jangan kemana-mana. Habis ini masih ada beberapa informasi lagi ya, Mitra Sanggulangit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
4: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Kembali lagi di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Kali ini ada informasi dari Jawa Timur ya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Selasa 6 Oktober 2026 menyalurkan bantuan sosial dan pemberdayaan senilai 9,8 miliar kepada warga Magetan. Bantuan ini mencakup PKH plus BLT buruh pabrik rokok, bantuan disabilitas hingga bantuan keuangan desa. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga mendorong ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alokasi bansos menyasar kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas, serta perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Pemprov Jatim juga menyalurkan zakat produktif bagi BUMDESA dan tali asih bagi pilar sosial. Total bansos sepanjang 2026 mencapai 171 miliar di seluruh kabupaten atau kota. Khofifah memberikan apresiasi kepada para pendamping sosial yang memastikan bantuan tersalurkan dengan baik di lapangan. Ya, Mitra Songgolangit, ini karena efek dari kekeringan ya yang melanda ini. Banyak sekali kawasan yang terdampak kekeringan. Ya, bagi Mitra Songgolangit ya, harap berhati-hati terhadap perubahan cuaca yang ekstrim ini ya. Tetap menjaga kesehatan atau kalau keluar rumah itu ya, pokoknya kalau panas bisa memakai itu yang namanya sunscreen ya itu. Bisa melindungi diri ya. Ya, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 Radio Songgolangit, Radio Kebanggaan Ponorogo. Sekali lagi tak lupa, yang bagi Mitra Songgolangit yang mau berbagi informasi bisa hubungi WhatsApp kami di 0811 3555 992.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Ya, Mitra Sang Langit masih bersama Aden di Graha Warta. Sebanyak 105 siswa SMA Negeri 1 Tukdana, Indramayu, mengalami dugaan keracunan makanan setelah menyantap makanan dari program pemerintah atau MBG. Gejala berupa pusing, mual, hingga muntah mulai dirasakan sejak pagi, dan sebagian siswa sempat dirawat di Puskesmas Kartikala serta Tukdana. Dua di antaranya harus dirujuk ke RSUD Indramayu untuk penanganan lebih lanjut. Pemerintah kecamatan bersama pihak sekolah harus terus melakukan pendampingan, sementara SPPG Kartikala 2 menyatakan siap bertanggung jawab atas kejadian ini, termasuk biaya pengobatan. Sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan, BPOM, Kepolisian, dan Kejaksaan juga turun melakukan pemeriksaan guna menelusuri penyebab dugaan keracunan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Baik, Mentera Sungguh Langit. Informasi tadi. Baik, Mitra Sungguh Langit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta edisi Rabu 7 Oktober 2026. Akhirnya, saya Adhan pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mitra Songgulangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
3: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
2: Sedih lo maneh lahiran, aku siap dijenengi lo dek.
3: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas penake?
2: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
3: Lah terus sing lahir nomor 2?
2: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
3: Iya, apik mas, terus anak ketelu?
2: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
3: Piye lo mas?
2: Ditaleni Rafia.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop terdekat. Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songgulangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, masih di Graha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa berhubung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Kali ini kembali lagi bersama saya Yogi Jayasto ya, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Setelah tadi sempat ada Adhan yang menemani ruang dengar Anda di pukul 7 tadi, kini kembali lagi bersama saya Yogi Jayasto. Ya, Mitra Sungguh Langit, kalau kemarin ya ada pergantian pucuk pimpinan Polres Ponorogo ditandai dengan farewell parade ya, dengan serah terima jabatan di halaman Mapolres Ponorogo. AKBP Andin Wisnu Sudibyo resmi menyerahkan tugas sebagai Kapolres Ponorogo kepada AKBP Damus Asa. Momen tersebut sekaligus menjadi perpisahan AKBP Andin sebelum mengemban tugas baru sebagai Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri ya. Sebelum meninggalkan Ponorogo, AKBP Andin menitipkan satu pesan penting kepada penggantinya. Jadi pesannya sederhana ya, namun menjadi penekanan penting kepada AKBP Damus Asa. Ia berharap Ponorogo tetap menjadi daerah yang guyup rukun di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru. Andin juga meyakini Damus memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin jajaran Polres Ponorogo. Keduanya diketahui pernah berdinas bersama dalam perjalanan karir di kepolisian. Jadi Pak Damus ini adalah junior dari Pak Andin ya, yang pernah bertugas bersama seperti itu ya. Karena itu AKBP Andin tidak memberikan banyak pesan khusus terkait kepemimpinannya di Ponorogo. Ia hanya meminta Damus menjaga suasana guyub rukun yang sudah terbangun. Pesan tersebut disampaikan menjelang dirinya meninggalkan Ponorogo untuk menjalankan tugas baru di Div Propam Polri ya. Dirinya berharap komunikasi antara kepolisian dan masyarakat akan tetap terjaga.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis
1: riwayat. Nah, Bro Herman dan Clarin Klelo, apa sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
4: gak happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyapok, ada Be Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
6: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
5: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
6: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
5: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
6: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
7: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi aduh.
3: Kenapa?
2: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.
5: Radio Sungguh Langit pukul 9.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Ya Mitra Songgolangit, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Pipit Abdillah dapat menyapa Anda pada program Geraha Warta Pagi edisi siar hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa langsung saja bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Yang terus menggelangi siaran kita bisa Anda dengarkan melalui streaming yang Anda bisa masuk melalui Google. Ketik saja streaming Radio Songgolangit untuk mendengarkan siaran kami yang pastinya lebih luas. Jangan lupa kunci siaran juga ada. Nah, di sini Pipit akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 10. Jangan kemana-mana dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada satu buah lagu dari Pinkan Mambo dengan judul Kasmaran. Dan selamat mendengarkan.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Pipi di Grahawarta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Madiun. Seorang warga Desa Kuwo Kecamatan Balerejo bernama Maidi, 41 tahun, ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng. Sebelumnya, Mariadi diketahui meninggalkan rumah pada Senin siang, 5 Oktober 2026, dan tidak kunjung memberikan kabar. Pihak keluarga yang khawatir

Kemudian melakukan pencarian ke sejumlah lokasi, hingga akhirnya pada Selasa sore sekitar pukul 3, seorang pencari rumput menemukan korban di sebuah rumah kosong yang jaraknya sekitar 1 km dari kediamannya. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah desa, Babinsa dan Babinkamtibmas sebelum diteruskan kepada pihak kepolisian. Petugas Polsek Pilangkancang bersama tim Inafis Polres Madiun kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap kondisi korban. Dari awal pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Kemudian jenazah Mariadi diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Songgolangi. Ya, Mitra Songgolangi, dari kejadian ini kita juga diingatkan untuk tidak mengabaikan ketika ada anggota keluarga yang tiba-tiba pergi dan tidak dapat dihubungi. Jika terjadi kondisi dengan serupa, segera informasikan kepada keluarga, perangkat desa atau pihak berwenang agar pencarian dapat dilakukan lebih cepat. Ya, Mitra Sungguh Langit, bagi Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sungguh Langit.

0: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya minta deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
6: Wanginya nyaman ya ya,
7: nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
8: Lebih hemat.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
4: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Pipit di Grahawarta Pagi. Kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menambah anggaran sebesar 10 miliar rupiah melalui perubahan APBD atau PAPBD tahun anggaran 2026. Tambahan anggaran ini digunakan untuk mempercepat perbaikan sejumlah infrastruktur jalan yang menjadi prioritas. Namun, tambahan anggaran ini bukan berarti seluruh pekerjaan langsung dikerjakan tanpa perhitungan. PLT Bupati Ponorogo, Lisdiarita, menegaskan pengerjaan harus dilakukan secara cermat, apalagi waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas dan kondisi cuaca juga mulai tidak menentu. Beberapa ruas jalan yang menjadi sasaran perbaikan diantaranya Jalan Ahmad Yani, kawasan Batoro Katong, hingga ruas jalan di wilayah perbatasan seperti Ngerayun. Pemerintah akan memilih titik-titik yang secara teknis masih memungkinkan untuk diselesaikan tepat waktu. PLT Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan pekerjaan apabila waktu pengerjaannya dinilai tidak mencukupi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengerjaan yang terburu-buru atau kejar tayang yang justru bisa berdampak pada kualitas hasil perbaikan jalan. Sebuah Ponorogo sendiri menangani perbaikan jalan dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar 105 miliar rupiah. Kedepan, pemerintah juga berencana menyiapkan pekerjaan fisik untuk tahun anggaran 2027 lebih awal, sehingga pengerjaan infrastruktur tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
2: Songgolangi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, harapannya dengan adanya tambahan anggaran ini, perbaikan jalan yang memang menjadi prioritas bisa dilakukan dengan tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang tidak kalah penting, kualitas pengerjaan tetap harus diperhatikan sehingga jalan yang diperbaiki bisa digunakan dengan aman dan nyaman dalam jangka panjang. Ya, Mitra Songgolangit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Grahawarta Pagi, edisi siar Rabu 7 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Pipit Abdillah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Ketok ki sesok wayah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya sesok ki wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tidur, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tidur lemon.
6: Kalau aku mau tidur madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Atau lapar.
4: Oh siap, tidur kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tidur, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tidur.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
0: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
9: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
9: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sebelas koma dua Radio Songgolangit FM Kebangan Ponorogo. Ya, masih bersama saya Rido. Senang sekali bisa menemani perjumpaan bersama Mitra Songgolangit semuanya. Dan untuk mengawali perjumpaan pertama kita pada hari ini, akan memutarkan sebuah lagu. Lagunya milik Bunga Citra Lestari, Pernah Muda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit semuanya, informasi pertama datang dari Pacitan. Sumur mulai mengering, puluhan warga Ketubung Pacitan andalkan satu sumber air. Kemarau panjang membuat puluhan warga Desa Ketubung, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Pacitan kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini mengandalkan sebuah sumber air di bawah pohon besar di dusun Sumber setelah debit sumur pribadi mulai menyusut. Setiap sore, sekitar pukul 16.00, warga berdatangan membawa jerigen, galon, dan ember untuk mengambil air yang digunakan untuk memasak, minum, dan mandi. Salah seorang warga, Mesrati, mengaku telah sekitar 2 bulan rutin mengambil air dari sumur tersebut. Bahkan pagi dan sore untuk memenuhi kebutuhan 7 anggota keluarganya. Jarak rumahnya dengan sumber air sekitar 600 meter dan air biasanya dibawa pulang menggunakan sepeda motor. Kondisi debit sumber yang terbatas membuat warga harus mengatur penggunaan air dan terkadang membeli pasokan dari mobil tangki. Harga air mencapai Rp80.000 untuk kapasitas 1.000 liter. Kalau air sumber tidak cukup, kadang harus membeli air dari tangki, ujar Sulastri. Warga setempat saat ini sekitar 25 warga disebut bergantung pada sumber tersebut. Mereka harus bergantian dan menunggu ketika debit air kembali terkumpul, terutama saat sore hari ketika jumlah warga yang mengambil air meningkat.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, informasi kedua kali ini datang dari Kabupaten Ponorogo. Komisi A DPRD Ponorogo minta 62 jabatan kosong Pemkab Ponorogo untuk segera diisi. Sebanyak 62 jabatan struktural di lingkungan Pemkab Ponorogo masih mengalami kekosongan. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi A DPRD Ponorogo untuk meminta BKPSDM mempercepat proses pengisian jabatan agar tidak mengganggu kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Hal tersebut dibahas dalam RDP Komisi A DPRD Ponorogo bersama BKPSDM. Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, Eko Priyo Utomo, menyebut dari sekitar 500 jabatan struktural yang tersedia, 62 diantaranya masih kosong. Menurutnya, proses penataan dan mutasi pejabat telah berjalan, tetapi masih membutuhkan sejumlah tahapan perizinan dari BKN hingga gubernur. Jika berjalan lancar, mutasi dalam jumlah besar diperkirakan dapat dilaksanakan sekitar November mendatang. Selain mempercepat pengisian jabatan, DPRD meminta penempatan ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan kapasitas melalui penerapan manajemen talenta. Eko menilai pejabat yang ditempatkan harus sesuai dengan kemampuan agar kinerja pemerintah tetap optimal. Keberadaan sejumlah pejabat berstatus PLT juga dinilai tidak menghambat proses mutasi selama seluruh tahapan dan perizinan dipenuhi. Komisi A turut mendorong Pemkab Ponorogo meningkatkan kualitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan. DPRD Ponorogo menyatakan siap mendukung penganggaran diklat dalam APBD 2027 sebagai upaya memperkuat profesionalisme aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Soho Langit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Soho Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Iki lulur, rokoke wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: Ya, bentar saya ulangi. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Ponorogo. Pemkab Ponorogo benahi indikator kesehatan menuju swastisaba. Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur membenahi sejumlah indikator kesehatan dan memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai persiapan mengejar penghargaan tertinggi Kabupaten atau Kota Sehat Swastisaba Wistara pada 2027. Pelaksanaan tugas Ponorogo, Lisjarita Selasa meminta seluruh organisasi perangkat daerah memetakan dan memperbaiki indikator yang masih belum terpenuhi sebagai bagian dari persiapan penilaian tersebut. Menurutnya, pemetaan program diperlukan agar berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan indikator penilaian kabupaten atau kota sehat. Setiap OPD, kata Lisjarita, juga meminta mempresentasikan program dan kegiatan yang telah dijalankan dengan dapat diketahui capaian sekaligus kekurangan yang masih harus dibenahi. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi antar OPD karena penilaian kabupaten atau kota sehat mencakup berbagai aspek yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Lisjarita juga mengatakan pemerintah daerah telah berupaya menekan angka tersebut hingga berada di bawah 5. Namun, ia menilai capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme penilaian pada indikator tertentu. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi mekanisme indikator tersebut, sehingga capaian daerah dalam menekan angka kematian bayi dapat diperhitungkan secara proporsional sesuai kondisi di lapangan. Di sisi lain, Pemkab Ponorogo terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Swastisaba Wistara 2027 dengan memastikan program yang telah berjalan dapat mendukung pemenuhan sektor indikator kabupaten atau kota sehat. Pembenahan dan sinkronisasi program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesiapan menghadapi penilaian, tetapi juga memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah yang berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan dan lingkungan masyarakat. Yang tersungguh langit, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Geraha Warta siang ini. Saya Ridho Nur Rohman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan

0: Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok enggak?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Din, kok koyok lagi bingung ta awakmu?
1: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
0: Lho, rogo ae to, Din. Bukane kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampu?
0: Iso no, buka saben dino saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini Mitra Songgolangit? Semoga Mitra Songgolangit semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kebahagiaan serta kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Geraha Warta edisi siar Rabu 7 Oktober 2026. Kalau tadi di pukul 10 hingga pukul 11 ada rekan Rido yang sudah menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini di pukul 11 dia akan melanjutkan estafet kepenyiaran dari rekan Rido, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, maupun juga yang ingin request lagu atau kirim-kirim salam ya, bisa langsung bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan diucapkan juga selamat siang bagi Anda yang sedang berada di rumah ya, yang mungkin pada kesempatan siang kali ini di pukul 11 sedang istirahat sejenak dari hikuk-pikuk pekerjaan Anda yang Anda lakukan. Mungkin juga di pukul 11 siang ini dapat Anda manfaatkan untuk makan siang ya, kemudian untuk beristirahat sejenak. Dan juga bagi Anda yang dalam perjalanan ya, biar ucapkan selamat siang. Semoga perjalanan Anda menyenangkan serta selamat sampai dengan tujuan. Dan selalu jaga jarak aman, kemudian juga patuhi aturan rambu lalu lintas. Kemudian jika dirasa tidak enak badan atau sedikit mengantuk ya, bisa menepi terlebih dahulu, kemudian lanjutkan perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Baik Mitra Songgolangit ya, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, dia akan memutarkan satu buah lagu dari Hi-Fi yang berjudul Remaja. Dan selamat mendengarkan.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 11 lewat 23 menit, Bia akan memberikan satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Harga cabai kembali bikin pedas kantong. Di sejumlah pasar Kabupaten Pacitan, komoditas tersebut kini dibanderol sekitar Rp70.000 per kilogram. Harganya melonjak sekitar Rp30.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai tersebut mulai menjadi perhatian Pemkab Pacitan, kemudian Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdagnaker menyiapkan operasi pasar bahan pokok atau BAPOK di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus meredam gejolak harga di pasaran. Selain operasi pasar, Pemkab Pacitan berupaya mempertebal pasokan cabai dari luar daerah. Dan koordinasi bakal dilakukan dengan pedagang maupun pemasok dari sejumlah sentra komoditas. Sedikitnya 4 daerah dibidik sebagai sumber tambahan pasokan, yakni Magetan, Karanganyar, Madiun, dan juga Tulungagung. Tambahan pasokan tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pasar lokal sekaligus membantu meredam lonjakan harga. Terlebih, kenaikan harga cabai cukup terasa bagi rumah tangga, lantaran komoditas tersebut menjadi salah satu kebutuhan konsumsi sehari-hari. Baik, mitra Songgolangit, informasi terkait kenaikan harga cabai yang berada di Pacitan ini tentu menjadi perhatian kita semua, utamanya bagi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga ya, dan pelaku usaha kuliner. Dan kita berharap agar ada upaya stabilisasi dan juga mendatangkan pasokan dari berbagai daerah agar stok ataupun juga ada keterisian ya di pasaran, agar masyarakat ini juga tidak susah dalam mencari cabai dan harganya tidak ikut menjadi semakin melambung tinggi. Dan karena dengan distribusi yang lebih lancar dan pasokan yang terjaga, diharapkan harga cabai di Pacitan bisa kembali lebih stabil dan tidak terlalu membebani masyarakat. Baik, mitra Songgolangit, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya? Si Mohan abis syuting Sexy Fresh Bar.
2: Ah, bener, real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Aku tunggu summer bat.
1: Kaket lo terus.
3: Nah, Soklin Pewangi Tropical Summer bermula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong. Baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket mohikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
5: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
4: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
5: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
4: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
5: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
4: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0.

0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Terasenja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait cuaca yang berada di Madiun Raya di tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026. Adapun cuaca Madiun Raya dalam 3 hari ke depan diperkirakan di

0: didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan, dengan peluang hujan lokal pada siang hingga sore hari akibat faktor orografis. Pada pagi hari, Madiun dan Ngawi berpotensi mengalami udara kabur, sementara Ponorogo dan Magetan dapat diselimuti oleh kabut tipis. Kemudian suhu pagi berkisar di 21 hingga 29 derajat Celsius, sedangkan siang hari cuaca terasa cukup panas, terutama di wilayah Madiun, Ngawi, dan Ponorogo yang bisa mencapai 33 hingga 37 derajat Celsius. Kemudian memasuki malam hingga dini hari, suhu berada di kisaran 21 hingga 26 derajat Celsius dengan kelembapan yang cukup meningkat. Wilayah dataran tinggi Magetan berpotensi lebih dingin hingga 15 hingga 18 derajat Celsius dan dapat mengalami kabut tebal. Sementara itu, kondisi kering masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur, meski hujan lokal tetap berpeluang terjadi. BMKG mengimbau masyarakat menjaga kecukupan cairan dan tetap menghemat penggunaan air. Untuk perairan Pacitan, angin timur dan tenggara cukup kencang dan tinggi gelombang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter di laut lepas. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir. Baik, mitra Sunlight, cuaca panas dan kondisi kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah di Madiun Raya, ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Jadi jangan lupa untuk selalu mengonsumsi cukup air, kemudian mengurangi aktivitas berat dan juga di suhu yang tinggi, serta menghemat penggunaan air. Dan hal ini, penggunaan air ini juga dapat menjadi langkah sederhana yang penting dilakukan untuk menghemat penggunaan air kita di musim kemarau seperti saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, diimbangi dengan olahraga dan juga minum vitamin. Baik, mitra langsung ke langit karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum,
3: iya sing full senyum.
4: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa.
6: Le. Sekilo perkicot musim buruk ini tak tukul 500.000 ya.
7: Eleh tenane kang.
6: Tapi enek syaratnya.
7: Apa syaratnya?
6: Nek mau ngirim perkicot karo dikirim koma.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
10: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
10: Sana Flu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Semisal kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Pengadilan Agama atau PA Magetan Jawa Timur mencatat sebanyak 990 perkara perceraian hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 750 perkara cerai gugat yang diajukan perempuan dan 240 perkara cerai talak yang diajukan oleh laki-laki. Jumlah cerai gugat hingga September 2026 itu telah mendekati total perkara sepanjang 2025 yang mencapai 848 perkara. Humas PA Magetan yakni Helmi Ziaul Fuad yang mengatakan jumlah perkara perceraian pada 2026 berpotensi terus bertambah karena masih tersisa 3 bulan hingga akhir tahun. Menurut dia, jumlah tersebut berpotensi terus meningkat hingga akhir tahun 2026. Yang mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan yang paling banyak ditemukan dalam perkara cerai gugat. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang tertekan, ditambah meningkatnya kebutuhan hidup, dapat memperbesar konflik dalam rumah tangga. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan termasuk bahan pangan dan bahan bakar minyak atau BBM, juga disebut dapat menjadi salah satu pemicu perceraian. Ia juga menyebut bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak seluruhnya merupakan ibu rumah tangga. Sebagian di antaranya adalah bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik, hingga pekerja migran Indonesia. Selain persoalan ekonomi, PA Magetan juga menemukan sejumlah perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun jumlahnya tidak sebanyak perkara yang dipicu oleh persoalan ekonomi. Dalam perkara cerai gugat, perempuan juga banyak yang sekaligus meminta hak setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Permintaan tersebut dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti suami tidak menjalankan kewajibannya. Namun, persoalan lain muncul ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Magetan terkait gugatan cerai yang di Magetan ini hingga September ini mencapai hampir 800 lebih. Ini tentu menjadi persoalan yang perlu diperhatikan karena hal ini juga tentunya dapat menjadi perhatian tentang edukasi pengelolaan keuangan keluarga, kemudian juga komunikasi antar pasangan, serta pendampingan bagi rumah tangga yang sedang menghadapi masalah juga penting diperkuat. Dan ketika perceraian memang menjadi pilihan, hak serta masa depan anak ini juga tentunya harus diperhatikan oleh orang tua agar mereka tidak ikut menjadi korban dari persoalan ini. Baik, mitra Songgolangit, karena percobaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
10: Radio Sumberlangit, pukul 12.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semua komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Sebelumnya Bia ucapkan selamat siang bagi Anda yang sedang mendengarkan Radio Songgolangit FM, dan mungkin bagi Anda yang sedang beristirahat sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan Anda pada siang hari ini. Bia ucapkan selamat siang, dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dan juga dapat dimanfaatkan untuk makan siang ya, untuk mengisi energi Anda agar pekerjaan ataupun juga aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini dapat berjalan lancar hingga nanti sore. Baik, mitra Songgolangit, untuk menemani ruang dengar Anda, Bia akan memberikan satu buah informasi dari Tulungagung. Polisi menangani kasus nenek berinisial K, 74 tahun, yang meninggal dunia setelah terbakar ketika membakar daun jati kering di ladangnya di Desa Mulyosari, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Polisi sudah mendatangi tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian dari korban. Petugas Polsek Pagerwojo bersama tim Inafis Polres Tulungagung dan tenaga medis Puskesmas Pagerwojo kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban. Dari pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Jenazah korban mengalami luka bakar lebih dari 80%. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi korban dan mengetahui kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi serta temuan yang ada di lokasi. Sebelumnya, seorang saksi melihat korban membakar daun kering di ladangnya sekitar pukul 7 di hari Selasa di tanggal 6 Oktober 2026. Kemudian sekitar pukul 7 lewat 45 menit, saksi mendengar suara samar meminta pertolongan dari arah ladang. Warga kemudian memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pagerwojo. Petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kepolisian tidak menemukan indikasi penganiayaan terhadap korban. Pihak keluarga juga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Setelah penahanan selesai, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Kabupaten Tulungagung ya. Ini tentu menjadi perhatian bersama, apalagi hal ini menewaskan seorang lansia dan yang memang sedang melakukan

0: aktivitas pembakaran yang berada di ladang. Dan masyarakat sebaiknya hal ini menjadi perhatian bersama. Jika memang harus membersihkan lahan, ya ini tidak sebaiknya mencari cara yang lebih aman dan menghindari pembakaran ketika kondisi sangat kering ataupun juga berangin, karena hal ini dapat memicu api semakin membesar dan merembet ke lingkungan yang lain. Dan tentunya kita berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bersama agar tidak ada lagi korban saat aktivitas pembakaran lahan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja bisa langsung mampir?

0: Yo iso no, buka saben dino, saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati. Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Yo dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 12:23, ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Kemarau panjang terus berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi warga Desa Ketepung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Puluhan warga kini mengandalkan satu sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah debit sumur pribadi mereka mulai menyusut. Sumber air yang berada di bawah pohon besar di Dusun Sumber, Desa Ketepung tersebut, biasanya tidak dimanfaatkan warga ketika musim penghujan. Namun, kondisi berbeda dan terjadi pada kemarau tahun ini. Sumber tersebut mulai ramai didatangi oleh warga dan menjadi salah satu tumpuan untuk mendapatkan sumber air bersih. Setiap sore sekitar pukul 16, warga silih berganti mendatangi sumber air dengan membawa jerigen, galon air mineral hingga ember. Air yang diambil digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, mandi hingga keperluan sanitasi. Adapun salah seorang warga yang bernama Mesrati, ia mengaku sudah sekitar 2 bulan rutin mengambil air dari sumber tersebut. Dalam sehari, dia biasanya datang pada pagi dan sore hari untuk memenuhi kebutuhan air bagi keluarganya yang berjumlah 7 orang. Jarak rumah Mesrati dengan sumber air mencapai sekitar 600 meter. Air yang telah ditampung dalam jerigen dan galon kemudian dibawa pulang menggunakan sepeda motor oleh anaknya. Kondisi tersebut membuat warga harus mengatur penggunaan air dengan sebaik mungkin. Sesekali, Mesrati juga terpaksa membeli air dari mobil tangki untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Adapun harga air tangki mencapai Rp80.000 untuk kapasitas 1.000 liter. Saat ini, sekitar 25 warga di lingkungan tersebut mengandalkan sumber air yang sama. Keterbatasan debit membuat warga harus bersabar ketika mengambil air, terutama pada sore hari. Terkadang mereka juga harus menunggu hingga kubangan air kembali terisi sebelum dapat memenuhi wadah yang dibawa pulang. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Kabupaten Pacitan yang dimana harus mengandalkan satu sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, ini juga menunjukkan bahwa dampak kemarau panjang semakin serius. Apalagi juga yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau yang ada di Jawa Timur ini akan panjang ya. Jadi bisa dibilang dapat diprediksi akhir tahun ya, sampai akhir tahun. Dan hal ini juga tentu berdampak kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis air bersih. Dan semoga hal ini juga dapat menjadi perhatian oleh pihak-pihak terkait agar ada solusi jangka panjang seperti hanya pemetaan sumber air, kemudian adanya pipanisasi, dan juga penampungan komunal hingga pemanfaatan sumber air bawah tanah yang berpotensial. Dengan begitu, masyarakat tidak harus bergantung pada satu sumber air setiap kali kemarau panjang datang.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangi FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet sandian dirkan internet tanpa batasan kuota.

0: Artinya upload dan download sama cepat banget dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, daya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan di pukul 12:44, Bia akan memberikan satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo, yakni terkait modus pencurian uang kotak amal di Masjid Al-Mustaqim, Desa Capurjo, Kecamatan Sambit, terbilang tak biasa. NR 07 tahun diduga menggunakan lidi sepanjang sekitar 50 cm yang ujungnya diberi lem untuk mengambil uang dari dalam kotak. Kapolsek Sambit yakni AKP Muhammad Isa Latif mengatakan bahwa aksi tersebut terjadi pada Minggu 4 Oktober dini hari. NR disebut datang ke masjid mengendarai sepeda pancal dengan mengenakan sarung dan juga peci. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, dia mendekati kotak amal yang berada di teras masjid. Menurut polisi, NR kemudian berusaha mencongkel pintu dan kotak amal, namun upaya tersebut gagal. Dia juga disebut mencoba membawa kotak amal tersebut, dan lagi-lagi upayanya kandas karena kotak terpaku ke tembok. Adapun total kerugian termasuk kerusakan kotak amal ditaksir mencapai Rp250.000. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan salah satunya menelusuri rekaman kamera pengawas atau kamera CCTV. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas mengidentifikasi NR sebagai terduga pelaku. Isa mengatakan bahwa NR mengakui perbuatannya saat diperiksa, dan berdasarkan catatan kepolisian, NR juga merupakan seorang residivis perkara pencurian kotak amal. Baik, mitra Solid, bagaimana menurut Anda tentang kasus pencurian kotak amal yang ada di Ponorogo? Dan yang kita tahu seharusnya masjid ataupun juga tempat ibadah harusnya menjadi tempat aman untuk beribadah, bukan tempat sebagai tempat pencurian. Dan kita berharap agar hal ini menjadi pengingat bagi pengurus masjid ya, untuk memperkuat pengamanan misalnya dengan CCTV dan juga desain kotak amal yang lebih aman. Dan tentunya di sisi lain masyarakat di sekitarnya ini perlu tetap menjaga lingkungan. Dan jika mendapatkan sebuah hal-hal mencurigakan dapat segera melapor kepada pihak berwajib. Dan semoga persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak sekaligus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu.
1: Gak
2: Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang saya.
2: Sup ibu yang saya
1: mau. Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Milih family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti 2.500.
3: Bener banget Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanupo family formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
6: Nah, di teras senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
5: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
6: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyang,

0: Kan ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
1: Wah, lengkap banget nih. Terus alamatnya di mana?
0: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
1: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Sebuah kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di tol Ngawi Solo, kilometer 571B, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, pada Rabu 7 Oktober sekitar pukul 5:15. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya terluka dalam insiden yang bermula dari truk pecah ban tersebut. Kecelakaan bermula ketika truk Mitsubishi Ankle bernomor polisi E8061HE bermuatan kambing yang dikemudikan oleh M. Ali, 37 tahun, warga Mumbulsari Jember, mengalami pecah ban belakang kiri di lajur cepat. Kemudian ada Isuzu Teraga bernomor polisi P8298GL yang dikemudikan oleh Muhammad Musleh, 42 tahun, kemudian berhenti di belakang truk tersebut. Pemudi bermaksud menghalau kendaraan lain agar tidak menghantam truk yang mengalami pecah ban. Namun dari arah belakang melaju Isuzu Elf bernomor polisi N9230UY bermuatan cabai yang dikemudikan oleh Dani Agus Setiawan, 38 tahun. Jarak yang terlampau dekat membuat kendaraan tersebut menghantam Isuzu Teraga. Benturan keras mendorong Isuzu Teraga hingga menghantam truk engkel yang berada di depannya. Dan petugas kemudian mengevakuasi kejadian tersebut dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi korban. Kenek truk cabai yang bernama Octavian Triyuwono, 33 tahun, warga Kabupaten Malang, meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian jenazah dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara itu, 4 korban luka dilarikan ke RSI Atin Husada Ngawi. Dan mereka adalah Dani Musleh Ali serta Ahmad Zainal Arifin yang merupakan kenek truk engkel. Dan kecelakaan tersebut juga membuat muatan cabai berserakan di badan jalan. Dan sejumlah kambing yang diangkut salah satu truk ikut terlepas dan beberapa ditemukan mati. Baik mitra Songgolangit, informasi dari Ngawi tadi ini tentu menjadi pengingat agar untuk selalu berhati-hati, apalagi jika membawa kendaraan besar yang memiliki resiko fatal ketika terjadi kecelakaan. Dan tentu keselamatan harus menjadi prioritas, bukan hanya soal kecepatan yang berada di jalan, namun pengemudi harus memastikan kondisi fisik tetap prima, tidak memaksakan diri saat lelah ataupun mengantuk, serta kemudian menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Dan semoga korban yang meninggal mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan. Baik, mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri percobaan kita di program Graha Warta edisi siar Rabu 7 Oktober 2026. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Jeruk iki sejina piro, Bu?
4: Sajina 10.000 wae. Murah lho, Mbak, iki.
3: Jeruk sak upil-upil ngene kok ya larang to, Bu? Oh,
4: alah, Mbak. Ayu-ayu kok upile sak gedhe jeruk.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
8: Pagi Anton.
10: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
10: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
10: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
10: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
11: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
11: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
13: Radio Sungai Langit, pukul 13.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aktivitasnya lancar, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani hari. Senang sekali saya Arifi bisa kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta hari ini, Rabu 7 Oktober untuk menjalani hari. Senang sekali saya Arifi bisa kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama menyimak berbagai

Radio Songgolangit. Jangan lupa juga untuk terus ikuti media sosial Radio Songgolangit. Selain Facebook, kami juga hadir di Instagram maupun TikTok. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi dan berbagai konten menarik dari Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit, saya Rivia akan menemani Anda di ruang dengar sampai pukul 2 nanti. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, sudah ada satu buah lagu yang siap menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: 夜晚。
1: Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Life Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: apa dia?
1: Dari rusa aja, rifle, pen-pen kayak sensor kayak. Soalnya iklan itu tak anu.
0: Okay.
1: Bukan, jadi mungkin
0: habis rusa. Yeah.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Rivi di Greha Warta Siang. Informasi kali ini berpindah ke Magetan ya, Mitra Songgolangit. DPRD Magetan tengah menyiapkan usulan pemberhentian sementara terhadap dua anggota, yakni Suratno dari fraksi PKB dan Juli Martana dari fraksi Nasdem. Keduanya saat ini menjalani proses hukum sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. PLT Sekretaris DPRD Magetan, Yok Surjarwadi, mengatakan proses pemberhentian sementara masih dalam tahap penyelesaian administrasi di internal DPRD. Setelah administrasi selesai, usulan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan keputusan resmi melalui surat keputusan atau SK Gubernur. Menurut Yok, pemberhentian sementara anggota DPRD memiliki mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan tata tertib DPRD. Dalam aturan tersebut, DPRD hanya mengajukan usulan, sedangkan keputusan pemberhentian sementara menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur. Proses ini dilakukan setelah perkara yang menjerat Suratno dan Juli Martana dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain berdampak pada status, keduanya sebagai anggota dewan, proses hukum tersebut juga mempengaruhi hak keuangan yang mereka terima. Mulai Oktober 2026, keduanya masih mendapatkan gaji pokok dan beberapa hak keuangan seperti tunjangan keluarga. Namun, sejumlah tunjangan lainnya termasuk tunjangan perumahan untuk sementara tidak diberikan. Mitra Songgolangit, tak terasa perjumpaan siang hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menemani setiap informasi dan cerita yang kami hadirkan. Saya Riviera Badani pamit, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa selalu berikan yang terbaik untuk hari ini. Tetap di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Radio

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Kitab Orang yang Menyiksa Hewan dan Memperlakukannya dengan Sadis. Hadis Riwayat Bukhari.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

cacat kumelar. Gusti, wes sampurno siwalan roko. Kukuh jatine manungso. Pakuh.

0: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0895646 3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
0: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Eh, Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
6: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
6: Oh gitu, jangan khawatir, Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
6: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
0: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10 hingga 50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Promosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Din, kok kayak lagi bingung tau awakmu?
3: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
2: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nanti jam sangat bengi.
3: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
2: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
3: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
4: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
5: Pagi, Anto.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
11: Yo, yo, kurang lomo adik. Lur, yo iki sing jenenge Reyo Ponorogo. Iki ono seni kang endah prasaja.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
3: Nah, di teras senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
2: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
3: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
2: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
2: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat.

Sabtu. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Senang sekali pada edisi siar kali ini saya Dita Nisha dapat menyapa Anda dalam program Pawitan di Rogo edisi Rabu 7 Oktober 2026.

Anda, dan diantaranya adalah 4 ruas jalan Ponorogo dikebut akhir 2026. Batol Katong diprediksi tak rampung. Kemarau panjang, puluhan warga Ketepung, Pacitan andalkan satu sumber air. KAI Daop 7, Padiun angkut puluhan ribu ton barang hingga triwulan 3 tahun 2026.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Feel dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Songgolani.
3: Dinas Pergi Ponorogo mempercepat anggar pengerjaan 4 ruas jalan memanfaatkan tambahan anggaran 10 miliar rupiah dari perubahan APBD 2026. 4 lokasi menjadi prioritas pengerjaan meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Urip Sumoharjo, Ruas Pasar Pon hingga Jeruk Sing, serta Jalan Batara Katong. Khusus Jalan Batara Katong, sebagian pengerjaannya diperkirakan baru tuntas tahun depan akibat sisa waktu yang terbatas. Guna mengejar target akhir tahun, proyek ini dimasukkan ke dalam skema lelang dini agar proses pengerjaan bisa langsung tuntas tanpa mengurangi kualitas.

Kemarau panjang membuat ketersediaan air bersih di desa Ketepung Kebonagung Pacitan kian menipis. Puluhan warga kini terpaksa bergantung pada satu sumber air setelah sumur pribadi mereka mengering. Setiap sore, warga silih berganti membawa jerigen dan juga galon demi memenuhi kebutuhan harian. Tak sedikit warga yang terpaksa membeli air tangki seharga Rp8.000 untuk menutupi kekurangan. Keterbatasan debit air membuat warga harus ekstra sabar mengantri hingga kubangan air terisi kembali.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Sembilan sembilan koma dua FM.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: PT KAI Daerah Operasional 7 Madiun mencatatkan lonjakan signifikan pada sektor angkutan barang hingga triwulan 3 2026. Capaian pengiriman barang melesat hingga 1.100% dari target dengan total volume mencapai lebih dari 23.000 ton. Manajer Humas Daerah Operasional 7 Madiun, Tohari, menyebut lonjakan ini dipengaruhi pengiriman karena KRL dari Inka serta tingginya volume layanan paket ONS. KAI terus berkomitmen menjaga keandalan sarana dan keselamatan operasional demi menghadirkan layanan logistik yang aman, lancar, dan tepat waktu.

Ya, informasi yang kita sampaikan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pamitan Dirogo. Sore hari ini edisi siar Rabu 7 Oktober 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12, Ponorogo, saya Ditanisha pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama. drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: So

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
7: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
8: Radio Sungulangit pukul 17.
9: Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu enggak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan waswasus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sabariin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijat-pijat ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita gak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus gak boleh posting, Ustaz? Boleh, dan saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa aplikasi berganti-ganti. Ah, ini kurang apa, bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit, justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita udah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang enggak dikenal tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang enggak di antara banyak makhluk kira-kira gimana yang 99 bagian yang Allah

pertarungan di padang mahsyar, enggak ada itu. Yang ada manusia, manusia. Kalau hewan ngikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan. Padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Enggak ada lagi di surga itu adegan les grup, itu udah enggak ada. Di surga itu enggak ada grup yang ngeles kita, kan lebih sakit ya di les sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending. Kalau grup yang nge-live kita, gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, gak ada broadcast, gak ada chat. Ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang gak di-invite. Itu di akhirat udah gak ada di surga live grup, di-live sama grup. Di surga itu udah gak ada bulian. Kenapa gak ada bulian? Karena udah gak ada jomblo. Selama masih ada jomblo... Semangat nih kalau udah bab kayak gini. Saya bukan mau menzalimi teman-teman. Gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya enggak ngebully, saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya. Sebagian doang, yang lain insyaallah gua mah asik kasih aja Ustaz sebagai single fillah gitu ya. Enggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single. Apalagi baru aja kemarin diputusin, diputusinnya dengan bahasa yang enggak enak lah gitu. Kita adik

Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Quran. Kita coba buka surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah bintu Salabah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih. Atau diputusin kalau dalam bahasa fikih.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
1: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Stan B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Songgo.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wingsfoot.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
0: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan 4.000 rupiah.
7: Lebih hemat.

0: 99,2 FM Radio Songgolayang, kebanggaan Ponorogo.
1: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Songgolangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Panoraga. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di malam hari ini saya Talita Melia kembali

Ya, mitra Songlangit, untuk mengawali perjumpaan kita di Geraha Warta Malam, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Piche Kota dengan lagunya Bahagia Lagi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang.

0: Gak ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Ut dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan tenang. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to kang rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Eh, Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
5: Mata kamu emang kenapa?
4: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
5: Oh gitu, jangan khawatir, Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
4: Di mana, Nay?
5: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
4: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hi guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar, lo dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
4: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting, family friendly.
3: Terus-terus, menunya apa aja kira-kira?
4: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
3: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
3: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Din, kok kayak lagi bingung pawakmu?
2: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed. Tapi kerja nganti sore, toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
2: Wah, yo wis gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel Hasil Sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel Hasil Sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel Hasil Sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel Hasil Sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-509-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
5: Loh, kok baru panik sekarang?
4: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
5: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, seweger.
4: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
5: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
4: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di Teras Senja aja. Pusat diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya?
4: Terus?
3: Karena ada air purifier teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare.
7: Maka nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikailah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
8: Radio Sanggul Langit pukul 21.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.

0: Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Nya jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
1: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Shay.
1: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu weger tenang tuh kan rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Ki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

baru, Mr. Dab Ramen-nya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Asokyo. Isi tempurannya kan.

0: dari Wingsuit.
1: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelayan pukul 22.

0: Kok kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Jantenan tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan iki suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki.
2: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Kamis 8 Oktober 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kita, bersama kami ya. Di 0811 3555992. Dan tentunya tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM ya. Dan siaran kami bisa mendengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya dengan nama songgolangit.png, ada di TikTok, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini mitra Songgolangit di pukul 6 lebih 12 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bangun mungkin ya, ada juga yang sudah memulai aktivitasnya, sedang masak mungkin ya, sedang berolahraga, bersih-bersih rumah ya, bersih-bersih kendaraan. Ada yang sudah larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang ada di terminal, yang ada di pasar, yang dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi, selamat memulai hari ya, selamat pokoknya selamat dan sukses ya. Di pagi hari ini yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini ya, bahkan dari dini hari tadi sudah mulai aktivitasnya ya, teman-teman yang ada di pasar sudah prepare, sudah menjajakan dagangannya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul ya, pokoknya hari ini lancar jaya segala urusannya ya mitra Songgolangit. Mumpung masih di awal-awal bulan ya, ini banyak sekali senyum-senyum yang merekah ya. Awal bulan ini kita disuguhi sesuatu yang luar biasa ya, yakni kemenangan timnas Indonesia atas Thailand ini masih terasa ya, masih euforianya masih terasa di pecinta sepak bola nasional ya. Jadi membuat kita menyongsong Oktober ini dengan penuh semangat dan juga pokoknya enteng ya gitu ya mitra Songgolangit. Coba aja kalau itu kalah ya, waduh urusannya lain mitra Songgolangit ya. Rasanya ngelentru ya seperti itu. Dan saat ini kita sudah berikan kemenangan sedikit, memberikan apa ya, rasa dahaga ya, minuman yang membuat dahaga kita hilang ya, gak hilang ya, tapi sedikit meredakan dahaga mengingat berita-berita di media nasional ya, kabar-kabar tentang Indonesia kita yang membuat kita sedih ya. Banyak sekali berita-berita yang buruk, banyak hal yang harus diperbaiki ya dalam perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia mitra Songgolangit ya. Pagi buka berita rasanya ada aja berita yang kurang mengenakan seperti itu ya, banyak sekali ya. Jadi ayo kita bahagiakan diri sendiri, perlahan-lahan kita song-song hari ini dengan penuh semangat dan juga sukacita. Dengan prasangka yang baik, kita yakin bahwa hari ini adalah hari yang baik untuk kita ya. Siapa tahu hari ini adalah tonggak awal perubahan hidup kita ya, untuk lebih baik di masa depan. Siapa tahu kita bertemu dengan seorang yang bisa merumuskan sesuatu hal yang membuat kita lebih baik ke depannya ya, yang sedang mencari jawaban atas semua pertanyaan, segera dipertemukan jawabannya di bulan Oktober ini. Amin ya mitra Songgolangit. Apapun, kita harus mempunyai prasangka yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita sudah diatur sedemikian rupa ke depan kita menjadi pribadi yang benar-benar kita inginkan ya. Kalaupun tidak kita inginkan, kita harus memulai adaptasi dengan sesuatu yang sudah kita lalui atau yang akan kita lalui seperti itu mitra Songgolangit. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung untuk menemani segala kegiatan dan aktivitas Anda di pagi hari ini di 0811 3555992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Skin, kok kayak lagi bingung bawakmu?
6: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
5: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
6: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
5: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
6: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
7: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
1: Mata kamu emang kenapa?
0: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
1: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
0: Di mana, Nay?
1: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
0: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10 hingga 50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Sultan Agung, nomor 7 depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stik, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Gak berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Messi terbaiknya. Dan gol.
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ramsi. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Selesai juga. Udah, angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya, ya.
6: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 7.